0: across the province. The NBC Radio Network.
1: Loro te solo te NBC te no ni ro ta se ko si David McIntyre who she is to Prince Albert of the Irish City in class na de salyat ki ha ko tun chine ke Monday sando ko ka BD ta sa Tuesday e chine ke tri salyat ki ko sal langa thone na ol khare tri chine National Truth and Reconciliation Day e ta ga ni den si e yu ga horis karandisi ku la re si at ne de sam Jimmy Mon Grant I think called it Prince Albert Nathery e salyat ki as ya masin in essence so oni anatli stun chine ke ta ne de
2: so stile se gonen
1: sit e sont ile Tara Loris Curse Drid Sinek and National Truth and Reconciliation Day Bagantlani the Need Sine continuant a
2: It sink at Irene your third line at Q Sanal Citeli Kazahodila Truth and Reconciliation Ye Yaka Dalle Godin Nadu Tano Padalan now Ta Astis Tanatana Hadalan Nasi E che del de estetti loli cotu botti la sa sulayat chi dai sentane ni dai anche si atchi esti sarentelu e sa deste agatilega
1: e cotini sa asne de non ni dana fil dra per non ilio a tatti e dane Korant elege si dinila tasitan la santé ni dan conto centane a
2: Tegi ansnade pet kire kulodi tanto arne danata tanto odiare senestanu nunni ahi chele sunni de kulu tasintire nunni no janda alla onla silta de no janda alla manlai tane kor konta koni tandan lia yani yani si sara tanozi no asina siganatu si ane no la ho estela Yes, Colonel Tranquan Danley, Danuel Yo, Eddie Quan San San, Danuel Yo, Dog is a quicker old knee, the Queen Altsinal Yo. Ayun Satra Other, Duhu, Christian Salona, Nana Aziza, last one and now go. Go then the canoes do, Estate Estu Signo de Nila. Kun on Nitlandi had no nilti vegane tolila. Vegane tilinia, et tininu canatesiana, satrao the runala. Aya, tanasas on etlina. Do think at Danayanesliza, tanago than holotina, tincha. Netisling and atu, tuchaleg and atu, bequanchas is retilus to the netilu, natte. Utlada tani than a de. Did I go to the Sarintelu? Say he in Lauliazi. Say ye burenia, who yet he died in the Silla, yet he died in Taal, Susan and Nida Yia, Laoti, Estivigazi Tail of Nastanilla.
1: A sell ye bureni, dinni, quote and oh, no need than indigenous people, no health, na westo, a son. E doit honland et la dubiridi ha nak honel yaland ile tant o sonohund aule kodanitan der so
2: kodanitan hade no ni as to the netile adar iliela kala nitanu adretlin in was kan by the begin 8 sinunita nunita no hiljasi wutherla nunika doriliala tosiliani ditiare no yasvetsan Noi yazba benni natala e kadane chadilu e tane nana da o tane zanzen bezi natala kontu dan koda un altramatore ele nun yan huliala nun nisunetinan hulia tantu narititeroli nun ni naritelere no yazbel kala nitanu Tosiliani Galanitano, than to Senunita, Lizzy, than a coda bell, condo de Elki Senunitala. Who won't he low at Tosiliani, did you? Then Sanko Elki, then go Benisli Natiosa.
1: Healing, because a dola, or you turn the pont air, Nanans and no citizen, Nanans and no, your tats and no, your tits and no, or you just Nusare Yada Hulad. Co santane bititi hade hararil ide kont o klasu jago lilde awo nuilde tatu baya ti nint anle
2: ye kont kontani dane tairin la lo sutsi dana asne de dana tesiu dana te telsi asla denel tiu tantu obi etsin nulisi e ganda yatku ya baso inuni anle la we I office test is uni de kulu e I be yaza be tesni ele ta dilu esti be yaza no he yaza ndolala no kezi tane hendlia no he dale hendlu sa tunant ilesa no hore kere be ni esere ti ade sont se nuni ta la baba hon tilu saia na yastu saia stila in istanu saia cha tilide Δενί ετλάντεσουνου, έτσι ανεσύστηνε και δεν ήγαλα. Διό να αναστερεί τα εγκόδελ δέαστηκε, ο Λαντόρας Κέρλι. Κοντούσε δέαστηκε λέαζε, ας να δει κοντά νοέλνη, ασύ δέτλινε νοέλνη. Κόραντα αντίλησε λέζε, ασύ νιλή δάριε, ασύ νιλή ανού και δεν νιλή λάλεσε. Νεζίεν λή λάλεσε. Έγιγανους νιλήλσεν τα αγωνές νιζήλεσε. Estin anither, dos il nigala nun dizan alesi, babayan ilki, babasinun anna nekule. Eiren ne tsiese nidiasa, desundu belastkili.
1: Nidazen nel am, kutuho nane asum, kutu de astki, eirahust e, ku ansna de koradila, dana gahust e ha, did do alesi, adana hara quanti, not in do, nun ne healing, ganai de tantu bikri de loli. Ei, dan et sen ole ilje.
2: Dan tuu vekeritil oli, esti jäävälti jäde. Chant ahen aulni. Jesus tal daru. Satka. Tarant ege dorilgila, taratni. Ge dorilgila, banunille. Asun bani transinu. Metin ahterni gala. Ko sikkele lai chanda dorilce. Ununi tänne kuude. Tosilja noni tai sunani tina dan uljansi. Kontu jat kislinit alle, esti nuen niin lille andala. Darje, no hanat haa, bezidan et lalti. Oslinu chavat sinela. Kunun nia jaen uljau, darait au, nuen niin unas au. Nu tigat ultiu, nu tsaid ultiu. Taltadia, nu katsin teila de konti don lai. Kuin ye huudella, kala niitä nu betnia iljare, nu ni seriljelede, tänne kode se uljelese, kun diat kislini italosi, tänne kode nuorasta ahelese. Nu tänne kode aitlea arjun, etten di arjun kodani, tän saada aaltne talli. Tutsi neke, set sinela, lastiunen nadin saareilla. Ue tänne kode sani, jos näin altuulella. Chai rila neither. Sanin yara o deret limba yastki. Asi chalgan other suni rolu. Nandu yeri nyo liha ba yastki. San baza vetesni re vetesni. Perba banasni re banasni. Toni tagala di ele sun lesa. Tant ebe go sha yen al nyastani lo sun tiles. Sunetilo se dani ya. Sina ke esli u. Kolo kontu. Tänne hoisne andes. La sana stanna diles.
1: Ei la tipaze, tänne aistila, tänne har kuanti natin do, nu kanatin do, ku jatkiti la, antu tänne hellaa uesti. Ei asun tajun tonla, tänne. Tant u, jätän are de loli, kodanin zanilde, ei gaunst e, tadi.
2: Ai, jatki, ratin tadi. Jatki tänne enlila. Men dala hun lu, men ye hun lu, der er jeg tænk ålder la. Så slag jeg til dig af en til en lærne, de vil gå kalle, kan jeg træ. Jeg til nede, i en slag, jeg til hendli. Og så denne hendli, denne tager vi ni hendli, lå se. Jeg er til nede, der er hos den i bazi, der kolo, denne tænk ultra rolu, jeg skal se, men ni hendli, og det, denne tager, Veni are dilesa. Ta veslina Jesus ko rinsala. jag skjuter när jag har en nasu talas i kode och rättsala. Nu ni det panonil je ho anla. Du är nu hin lära hulu panonuse. Nu är ni gala nu tra. Rilt kira hulu panonil je. Klantua il jali. Den du är il jäde, jält kiu. Det är ett kring uriku. Jag skjuter nu tra. Jag kärsi, jag kan inte tala. Jag är inte ulleulu. Jag nådde det. Kan du gå se att hon inte är det? Se att hon inte är där det. Men jag är inte alaier. Jag är det. Jag kida nu tala. Ansi, nu är ni jag. Om du då är helt kalla.
1: Sen ni ser du inte det som ni anatliga, Jimmy säger en typ. Och en chag osha, trauma, kan du nu helt. Hur där och se vad jag tycker att hon sen jag nådde sen att du jag tycker det som hon säger allola jag måste nu nästan nu till en gine din allola jag happy birthday nu sen de behåller väl jag hon sen att marsi cho när det sen att du den gången att hon i allt att hon inte den tre gine hur sin National Truth and Reconciliation Day.
2: Kalla nu sen le. Du ser jazan och snisarna. Du är el i sig hudderna. Jag gör en la hudder och nälla och tretlande. Jag nesen att ha sitt ändlisa. Jag är bättre ljudna. Nu är nya, nu är ziav. Nu är dagina bara. Nantar nu är skänna bara bälta ötki. Och där rättlinna bara till ljudsi. Truth and Reconciliation. Jag tycker att där rättlinna. Es gaut al. Es sahnan hote snia hotisa. Kuhon tili de kutlan wala chua the rons. Ea no herusni. Masi.
1: Masi is don't chenneke netzine se. All right, Masi Cho.
2: Okay, thank you.
3: You might think all money managers are the same. But while some advisors give their clients cookie-cutter portfolios, Fisher Investments tailors a portfolio to your goals and needs. Some advisors only call when they have something to sell. Fisher calls regularly, so you stay informed. Fisher Investments, clearly different money management. Investing in stock markets involves the risk of loss.
0: Yorkton is NBC Radio at 92.9.